Nadeka kiza ku isoko ikurishimire wewe kwemeza kubana nanje no kugurikirana izi ndirimbo ziri ko zibandanya ziguha kugira ibintu byiza. Untu bw'umwami wacu Yesu Kristo ukomeze kubana nawe, nizera yuko kugira ibihe byiza mu dukoko twawe uteramanye natwe, kandi nizera yuko ihumure ribandanya gushika kuri wowe uri mu bitaro bitandukanye by'ibibazo by'ubugwayi cyangwa se by'ubuzima bitandukanye.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu

Hallelujah! Hallelujah! Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana itugejeje kandi muri uyu mwanya udasanzwe wundi wo kwiga icyigwa cy'intungamagara. Reka tubanze dushimire cyane abigisha bubakanye bavuye ngaha, bahejeje kutwigisha icyigwa cy'ingo n'imiryango, abanezerejwe nacyo turamukanye. Ego, reka dusaba Imana natwe mu ngo zacu tuze twigishanya. Nizere ko abatwigishije nabo mu rugo rwabo iyo migwi bayizi bayitahura kandi bagendera mu mugwi mwiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Natwe Imana iduhe kugendera mu mugwi mwiza. Muri aka kanya k'icyigwa cy'intungamagara tugezemwo, reka turebe abashitsi tumaze kuronka. Abashitsi mwaba mwaje muri aka kanya canke mwaba mwaje, reka mwese tubakire, murengeze ibiganza byanyu tubakire twababonye. Haleluya! Haleluya! Turabonamo abashitsi, reka natwe abanyakiyange ndetse n'abandi muri hirya no hino, n'abandi mwavuye ku mashengero atandukanye muri abadivantiste, mudufashe twakire aba bashitsi tuvuga duti turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahezagirane natwe kandi muzogaruke. Ibihe byose tuzigumanire twibanire no mu ijuru. Haleluya! Ego, tugeze rero muri aka kanya keza k'icyigwa cy'intungamagara. Reka tubasabe mwese kugira ngo tugitangure, turebe inimero 115 tubashe gutazira Imana. Murakoze.

Nukurizo ndabamenyesha yuko tukije imbere mu biganiro by'uyu munsi tugeze igihe cy'isaha 5:56 minota 4 gusa tuzaba tugeze igihe cy'isaha 6:56 nkuko rero mu mwanya waheze nari nabibamenyesheje ca mushobora gukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kijya kutugeza igihe cy'isaha. Ikaze ni gwanyu muri bino biganiro bya rino joro kunsamiriza agakiza ku isoko.